0: tenifa etoto nano koy
1: na erade bofo no
0: na erade bofo no
1: no catch satan
0: say
1: erade ntwe ne
0: erade
1: satan